Sunibet longa gitu ge de sunabi chakma polo redot te are kini sunibet te sebong ebe go sesogan no jarita chakma ge gan sibi olode hono ek gitu ikke sunibong.